makarau tuekania miragini kaibaga ginyaruriye hatire urutagaja mehetete kwa kameme kayo kamwigi woko matikoima kerure kagima karure kahuhia karori banana kiabu woko sheshe ni na oemwe kameme kayo kamwigi

0: Ini kan dia karena kamu kayak. Nah, no ya dari ya. Ninya dari ya galah. Oh no, ke ada ke doge tahu ke tairo, ke tairo. Saya itu jaga sugram. Dago, kada bocho, kada biji, ninya dari ya siode. Ninya dari ya siode, aku kabe biyo tuku. Jabu de magwane mokwanga.
1: Fare mokinyire star 447 ha shori kana hoga shagura box ne kokoro ina besa yakus yakwe ya hotane na nanema ona tigo to dre tugo nugo hana the real the reality Bangladesh Edo komo tagadida isi utuko wikore Bangladesh Ora tagadho utuko kore Hezbollah Ora tagadho utuko hena mutagadhi wikore Kondogu ita kwa Uzbekistan Ara tagadho utuko hema mutagadhi wikore Atua ni utoka adhiye Atua ni utoka adhiye kore Boto gori ora Gori Koishi Atua ni utoka adhiye te Aga Ego ita kwa tea E pro nyo so ita kwa tatua utoka adhiye Kore atua ra tagetete Aoru watua nana muendra Kita makari udah nyita awak dari kari ye no. Dia tu nunggu bagi lemas 6 months lalu dia jual tak kau nyita makdu bagi orang ini. Era aku tua rata orang igu ate ya. Ah, ada orang ikan oke. No antam. Makari dia ni. Kakani dia munone uhuru kenyata no to tei guiro de ago de atuira gana ma agituira kigura de mukaremeno atitu kai guaga turari rakiro ne mate
2: Tom 447 hash Boxiana bemwe ginya na baidada to hauni ohebesha shagura gathanduku gona geraria besa sia ku grimagana mata to besa sia kenya ndu magana mata tu
1: ari kodai tali matiguka

Ugurona matete matete kuge kuige muno togwa kumego there. To to jite yugari dagitari ando itu. Ndarafa mukinyeta. Eh we kuria mukinyeta ku. To na jose to ni nyumuko kwa faro tuku. Johnny, jogo na mukinyeta ku tuku. To ni nyumuko faro tuku. Star 447 ha shirika na washagara kadar kuniko kunekeria kindu guku wa kameme kau kamuige. Ajeta kwa kadu kibudu kada wa kadu gura ka.